0: Padi kanata ta urusa mungni ya gulo hanya hai kok tu pasingo hai kebo radio sung mungni panda pasingo talayan. Asa dorta hi kanata ta urusa mung noro kanaka. Sada nari yang bayi di sabza urusa mung. Padi hingke? Tabung ni sung mung hanya hai tong piu nai. Zeng tasing radio ni tui sung maba hanya hai obono tong piu nai. World Radio Day bos halo palajak. Hanya hai sung piu nai World Radio Day bos halo palajak. Hello.
1: Hello, Dipor Kham Bukho.
0: Aho, Dipor Kham, tay lam sogo pandawa. Chabong ka sagradi.
1: Arjun Thakur kamini Milon de Burma.
0: Aho, Milon, Arjun Thakur.
1: Kut, kasam khanasang na jibla na.
0: Aho, rusam khanasang na kata kisha zwaratong hu dam satam gara tung Dipor ni.
1: Oh, kaya angko.

0: अनि रेडियो स्टेशन नष्ट हुँदै नै खानै मैले आफ्नो ताबुङ ताम पान्दा सबै ठाउँ खाएपछि खासी नै
1: ताबुङ खा रेडियो कुस पान्दा कसं अजाको वसिङलाई टङ था रेडियो वर्ल्ड रेडियो दे बस हालो पालाइ जाखाने दा को हान भाइ Hello?
2: Hello.
1: I'm going to go to the house. Padio zorawo takisha tsumungo sing baholai tangarishina. Padio borok awnakadi. Tabung ni kokduk dong naiba tasing ni sumuno saide man abu sungai sing takisha zagawo baholai shina. Aw, hayo hai, srai srai ying ya, padien ke tini sumung takisha sumungo sing baholai shina. Bongka ingleno asayu tai bono puila. Saiman duo hayung kotor no, oh hayung oh hangka, sotoni nyahau hayakaba gravity netui. Tapi sehanya hay sengmung ang sai kenarfine, bo England no asayo bini asaiman ni hangka England. Tapi bo no pula, oh hani sotonani hayakaba gravity tongkuni, bo no pula sawo. Aborok sabo. Hanya hai kok tu ya sak burung-burung no serai-serai yang ya ngai tong kan hari ni orang kok tu payah ni tonggo ya sak pan setam jadi serai-serai yang ya apa memang no ngai tanggo hari tu saya ya sak ni lain-lain yo zara oba sabo ba tong fi hello
3: di por kaham medang
1: au di por kaham hanya zara ulam sogo sabong ka sagar di
3: to dundra ni ronjong
1: au hambai lam sofiro hanya hai
3: Hambai nono bo.
1: Dah kon cari, thasi ni sungmung ni.
3: Sungmung tam kamo ni?
1: Aw, bo bini asai mana hangka England, tapi bo no puila oh hani oh hayung kotor ni ta. Soton nani hayak bo gravity. Tongguh ni bo no puila saimano, tapi saiman ruo.
3: Aja aja. Abo kita Newton ta.
1: Aw, belanya hambai.
3: Hambanyano.
1: Ah, belai-belai no hanya hai sini takuk ronzono hambaya paro. Apa ni pura bumung ka? Sir Isaac Newton. Seng apa ni kaya tamna kaya kuat ma busa seng kenawa boje fru apel bu pang tolawo asuku jongo. Asorawo apel bini sakawo kelai payo. Hanei. Pia babu no kare tebu seng saimano. Tam hanei. Bo seng to saimano hato kiting se. Abon bagai o hato kiting se tai o no kayung. Kebang manu buksa. Hangka tangai buksa pasinggo tang yawi ba tangai ha pasinggo pai ni bo wan sukte abo i o hani chotona ni pantong ni bolo ka saiman ka te saiman ka abu no puila jesen khanama ni kotma ta pya ba busu te abo ani srai srai en khanor no srai srai ka sai khanare man ka bo tang saiman lia hani pya ba ang kha ati hini khanao bo bu phang to la suk tong phuru pin saka bu phang kothai kelai re phai abun pore no bo wan sugui tangai aing buksa phasing thang yawi ba tangai yang phai hene abun ya golo hankyang ke

0: Hari ini orang mikir tak usah mana ikhlas atau tak usah mungkin agak lo hanya hari kau tu pasi ngah tangan ni lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, am sokong di pokok kami apa lo?
1: Di pokok kami pokok tu mana? Yang anci ni mungkin bising mungkin ni orang.
0: Aw aw.
1: Kamu kasi aku nanya. Kau borak nai mana?
0: Aw, kau borak borak nai mana? Nandi Gopal Jamatiani.
2: Angkaranai kaisa boy ni bo mungke donban.
0: Donban.
2: Donban. Rangganang man kau baru pun kata.
0: Oh. Ii rangganang dasar dia ko.
2: Resap lah ingke SP Bala Subramaniam. Kavita Krishnamurti ingke sadhana sarga.
0: Aau.
2: Gan ni kau kah ingke ekhi ghusla ya bhaja.
0: Aau ekhi ghusla.
2: Do diluka. Aku tak saya pun dengan ekhi ghusla.
0: Do diluka. Aku
2: dundra ni aku beranjon. Masak beranjon beranjon. Aku beranjon. Dua orang belum nol. Jadi kita cai tu nih.
0: Aau dah.
2: Kita pun
0: songai. Dah aku hambai.
2: Hambai.
0: Pada hanya hai seng Simon layuka, ekhi ghusla do diloka. Pada tak kasih aku untuk ia sakin nyalesi na, ozara bo sabo batong. Hello.
3: Hello, madam.
0: Hello, lam sokati porka hamia poro.
3: Nono, lam sokati madam.
0: Ah. Eh, sabon kasagati.

0: banii ni sa jira.
1: Aw.
0: Ngai ni kan kene malo le meda.
1: Hmm.
0: Sajani borila.
1: Aw, sajani bor samung sari.
0: O kuna ka jan ka mai le meda.
1: Aw, aw, ses fano.
0: Nde se ka hanai.
1: Da da. Padin kyo sa ro seng. Ko tai kok tu gyasak liya. Sini bukuk mana ni kanatok zak mana ni samung no kananani pasing otang layana.